RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Allah, ku pendam rasa sendiri.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Ajax pinjam striker Wolves Tolu Arokodar satu musim. Striker Wolves Tolu Arokodar dilaporkan akan bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama satu musim. Ia akan dikat opsi pembelian permanen sebesar 20 juta euro di akhir musim. Kepindahan ini terjadi setelah Arokodar membuat keributan dengan memaksa latihan Wolves dibatalkan karena menolak meninggalkan lapangan. Hal itu terjadi saat diberitahu manajer Cesar Peixoto bahwa ia tidak akan bekerja dengan tim utama. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Ajax melihat pemain Nigeria berusia 25 tahun dengan tinggi 1,97 meter sebagai striker pelengkap. Ia diplot di belakang Marcos Leonardo. Arokodar bergabung dengan Wolves dari geng seharga 26 juta euro musim panas lalu, namun hanya mencetak 3 gol dalam 33 penampilan Liga Primer. Informasi selanjutnya, Manchester United resmi datangkan 4 pemain baru. Manchester United resmi memperkuat skuadnya dengan mendatangkan 4 pemain baru pada musim bursa transfer panas 2026. Keempat pemain tersebut dipersiapkan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 di Liga Inggris dan Ajax Eropa. Empat pemain yang direkrut adalah gelandang Yuri Tielemans, gelandang muda Andrei Santos, kiper Carl Darlow, serta talenta muda Tinon Thompson. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan strategi klub yang memadukan pengalaman dan potensi pemain muda. Informasi selanjutnya, CDM pastikan kesiapan panjat tebing jelang Asian Games. Save the Mission, tim Indonesia.

0: 105,1 Pradual untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selamat siang teman Pro 2, dan tentunya kembali bersama saya Miki menemani teman Pro 2 di part yang ke-2 di siang hari ini ya, santai siangnya Pro 2 sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2, dan tentunya menemani teman Pro 2 langsung di jalur request lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara sampai jam 12, jadi 2 jam ke depan dari sekarang sampai jam 12 ya, menemani teman Pro 2 di musik atau pilihan musik, kok musik ya, maksudnya menemani teman berdua dengan musik-musik dan juga request lagu ya. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di siang hari ini dan mau gabung untuk request lagu menemani suasana siang kamu, langsung aja nih teman berdua 08 1148 28 42 teman berdua. Jadi buat kamu yang lagi dengerin berdua dan sambil kerja mungkin teman Pro 2 dan ingin bergabung, langsung aja nih digaskan ya teman Pro 2. Saya tunggu partisipasi teman Pro 2 di siang ini tentunya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di santai siangnya Pro 2 di menit ke-27 dari pukul 10 teman Pro 2. Dan tentunya masih teman-teman teman Pro 2 di jalur request atau pilih lagu di siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mau gabung atau mau berpartisipasi langsung aja nih digaskan ya teman Pro 2. 08 1148 2842. Dan sebelum lanjut lagi ya teman Pro 2, sambil tunggu teman Pro 2 yang mau request lagu, ini ada beberapa momen penting ya di tanggal 28 hari ini teman Pro 2. Jadi tanggal 28 ini ya teman Pro 2, ini bertepatan dengan Hari Hepatitis Dunia atau World Hepatitis Day. Jadi peringatan global yang diinisiasi oleh WHO dan World Hepatitis Alliance untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit peradangan hati. Jadi tanggal ini dipilih untuk menghormati hari kelahiran Dr. Bowers Samuel Bloomberg, penemu virus hepatitis B yang meraih hadiah Nobel. Terus yang kedua ada Hari Konservasi Alam Sedunia atau World Nature Conservation Day ya. Jadi momen untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya masyarakat menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, dan merawat sumber daya alam demi keberlangsungan hidup bumi di tengah krisis ya teman berdua. Nah itu ya teman berdua, dua momen penting yang ada di tanggal 28 Juli 2026 ya untuk hari ini ya. Tapi untuk peringatannya tuh di tanggal 28 Juli ya teman berdua. Oke teman berdua, dan buat teman berdua nih mau gabung mau request lagu langsung aja digaskan ya 08 1148 2842 sampai nanti jam 12.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar-bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Masih di requestan lagu ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih 0811 482842. Oke, ini ada satu partisipasi ya dari yang punya nomor 0091 ya, terakhir 0091. Halo kakak, salam kenal, aku Nox dari Kalimantan. Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Gracia. Titip salam buat kakak penyiar saja, semangat terus siarannya. Makasih banyak kakak. Oke, terima kasih. Wah, ini dari Kalimantan ya, luar biasa ya, biasa di luar ya. Oke teman berdua, dan tentunya buat yang lain yang mau gabung juga silakan ya teman berdua, 0811 482842. Jadi cinta mati atau sumpah mati ya, Selena Grace. Oke siap, nanti dihadirkan lagunya ya. Dan tentunya buat teman berdua yang mau gabung juga langsung aja nih 0811 482842. Dan langsung aja nih, lagu dari Selena Gracia dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati teman berdua. Dan yang pastinya buat teman berdua yang lagi dengerin, silahkan ini dari yang jauh saja bisa bergabung ya, dari Kalimantan sana bisa bergabung. Masa kamu yang di Wamena tidak sih, wes.

Oke, teman berdua, lagu dari requestan 0091 ya, dari Kalimantan ya, dari Nox ya. Oke. Waduh, lagunya nih memang galau sekali ya. Dan tentunya nih teman berdua ya, lagu ini bercerita tentang tentang apa nih teman berdua? Tentang perjuangan ya teman berdua. Jadi menggambarkan perasaan cinta yang penuh luka dan pengorbanan sepihak ya teman berdua. Jadi liriknya menyoroti hubungan yang seharusnya berjalan harmonis tetapi kenyataannya justru jauh dari harapan ya teman berdua. Jadi ibaratnya tuh saya kalah ya dalam memiliki tapi menang dalam menemani ya wes. Menemani dalam susah ya teman berdua. Jadi baratnya tuh sudah berkorban tapi ya begitulah ya teman berdua. Oke, dan tentunya ini atensi lagi ya kembali dari WA dari Nox katanya. Makasih banyak kakak ganteng ya. Gangguan tenggorokan ya mungkin ya. Sudah play request aku, semangat terus siarannya kakak ganteng, makasih banyak ya. Oke, terima kasih buat adenya ya yang sudah stay bersama Pro 2 di siang ini. Dan tentunya buat kamu di siang hari ini yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih teman Pro 2 08 1148 2842. Sampai jam 12 ya, jadi mau request lagu untuk menemani suasana siang kamu di saat ini, langsung aja nih teman Pro 2. Jadi bisa ya teman Pro 2, lagu Indonesia atau mancanegara yang ingin teman Pro 2 request menemani suasana siang kamu, langsung saja teman Pro 2.

0: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke, teman berdua, lagu dari Christina Christina Christina Perry ya, teman berdua. Kok Christina ya? Keselak-keselak ya, teman berdua. Oke, lagu dari Christina Perry ya, tapi di cover lagi dari James Arthur ya, teman berdua. Oke, teman berdua, masih menemani suasana siang teman berdua di jalur requestan ya, masih di jalur requestan teman berdua. Dan tentunya buat teman berdua yang mau gabung langsung aja nih 08114828842. Nah, sebelum lanjut lagi teman berdua, kita bahas sedikit ya. Ini bahas sedikit, selalu sedikit ya, tidak banyak ya. Kita membahas seputar tentang session player ya teman berdua. Jadi apa itu session player teman berdua? Nah, session player ini musisi tak terlihat di balik lagu-lagu hits ya teman berdua. Nah, saat kita mendengarkan lagu favorit, banyak orang mengira seluruh instrumen ya dimainkan oleh penyanyi atau anggota band. Padahal tidak sedikit rekaman musik melibatkan session player ya teman berdua, atau musisi profesional yang bekerja di balik layar. Jadi ini melansir dari Backlay Online, session player merupakan musisi yang direkrut untuk proyek rekaman atau pertunjukan tertentu. Mereka biasanya memainkan instrumen pengiring maupun mengisi bagian musik sesuai kebutuhan produser atau artis ya teman-teman berdua. Jadi keberadaan session player umum dijumpai dalam proses produksi album. Produser merekrut musisi dengan keahlian khusus agar dapat atau agar hasil rekaman sesuai karakter lagu ya. Jadi tidak semua session player tampil bersama artis di atas panggung, sebagian besar bekerja di studio rekaman. Jadi sementara sebagian lainnya juga dipercaya mengiringi konser atau tour apabila dibutuhkan ya teman berdua. Jadi profesi ini menuntut kemampuan membaca notasi, beradaptasi dengan berbagai genre, serta bekerja cepat dan dalam waktu yang waktu rekaman yang terbatas. Jadi selain kemampuan teknis, produser juga mencari musisi yang disiplin, profesional, dan juga mudah bekerja sama. Nah itu ya teman berdua, apa itu musisi, kok musisi ya, session player ya teman berdua. Jadi itu musisi tak terlihat di balik lagu-lagu hits ya teman berdua. Jadi ternyata di balik-balik lagu hits ada orang-orang di belakangnya. Kayaknya sama juga dengan yang lainnya teman berdua. Terkadang kesuksesan juga tuh ada orang-orang di balik orang tersebut ya, guys, yang mungkin bisa membawa dia ke jenjang yang lebih besar ya teman berdua. Dan tentunya buat teman berdua yang mau gabung langsung aja 08114828842.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Oke, teman Pro 2 ya. Kau sudah pergi ya, teman Pro 2. Jadi itu timur dari kok timur ya. Maksudnya lagu dari timur ya. Timur Soul Project ya, Kau Supigi. Tapi kalau di Indonesia kan dengan kata yang baik dan benar, Kau sudah pergi ya, teman Pro 2. Itu lebih ke bahasa-bahasa di timur ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 masih di jalur requestan lagu ya sampai jam 12. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu bisa ya. Atau mungkin yang tadi sudah bergabung ya dari apa Nox ya. Mau gabung kembali lagi bisa nih. Mau request lagu apa bisa ya. Mau lagu Indonesia atau ke mancanegara silakan ya, di silakan untuk bergabung kembali tentunya. Dan juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di siang hari ini, di santai siangnya Pro 2, bisa ya langsung aja di 08 11 48 28 42. Jadi saya tunggu ya partisipasi dari teman Pro 2 yang mau bergabung atau mau berpartisipasi. Bisa langsung saja di WA-nya Pro 2 ya, di 08 11 48 28 42 tentunya. Jadi menemani suasana siang kamu, kalau di Wamena saat ini panas ya. Panasnya ini menggigit sekali ya, teman berdua. Maksudnya menggigitnya tuh sampai kena di kulit-kulit tuh pasti terbakar ya. Tapi kalau sudah sore terus malam, aduh dinginnya juga, aduh sangat menyakitkan ya. Terlalu dingin sekali ya, teman berdua. Oke, teman berdua, dan itu untuk situasi kondisi cuaca ya, teman berdua. Oke, teman berdua, dan masih menemani teman berdua di requestan lagu di siang hari ini sampai jam 12.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas...

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

Oke, teman berdua, lagu dari Dikta ya. Stop bilang iya, terus bilang apa tidak ya. Kayaknya sama ya teman berdua. Oke, teman berdua, dan masih di pilih lagu atau request lagu di menit ke-53 ya, sampai nanti jam 12 masih ada 7 menit lagi. Buat teman berdua yang lagi dengerin berdua dan mau gabung, langsung saja nih teman berdua 08114828424 teman berdua. Jadi buat teman berdua langsung saja nih yang mau berpartisipasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Masih di FM 96,3 MHz dan sampai di sini juga ya kebersamaan kita untuk requestan lagu teman Bro 2. Dan terima kasih buat yang tadi sudah bergabung ya teman Bro 2, ada Nox yang sudah bergabung dan tentunya buat teman Bro 2 juga yang mungkin tidak bergabung tapi dengar Pro 2 atau stay di FM 96,3 MHz atau melalui mobile application ya dari digital streaming yang pastinya. Semoga saja ya dapat menemani suasana siang kamu ya teman Pro 2. Dan sudah jam 12 ya teman Pro 2. Jangan lupa makan siang ya buat kamu yang melakukan aktivitas ya, baik di kantor atau tempat-tempat usaha kamu ya teman Pro 2, menemani suasana siang kamu. Oke teman Pro 2, di siang hari ini kita share ya seputar tentang UMKM ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau share seputar UMKM kamu yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya supaya mungkin orang lain bisa tahu tentang UMKM kamu, silakan ya. Mungkin kamu bergerak di usaha cakar bongkar ya, dalam artian baju-baju thrift lah ya, begitu ya, baju-baju thrift, thrifting kok baju-baju ya, ya pokoknya itulah ya teman berdua. Atau mungkin kamu di cafe kopi atau mungkin yang lain-lain dan kamu ingin share ya seputar UMKM kamu yang ada di Kota Wamena ini, langsung aja nih 0811 48 12 12 kok 12 ya, 0811 48 28 42 ya teman berdua. Jadi langsung aja bisa kamu WA di nomornya Pro 2.

0: Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu.
0: Bukan mager, lebih ke malas.
2: Bros 2 Indonesia.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Karena merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Sudah saya bilang ya teman produs, bilang kok bilangnya sampaikan ya. Buat teman produs yang mau share seputar UMKM kamu yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya, ingin kamu bagikan di siang hari ini bisa ya langsung aja di 0811482842. Jadi kamu berbagi seputar UMKM kamu, kira-kira UMKM kamu tuh bergerak di bidang apa ya? Apakah kuliner atau mungkin minuman, maksudnya minum kopi ya, minuman kopi atau jus yang lainnya ya teman berdua, bukan minuman-minuman yang lain ya teman berdua. Karena kalau sudah dibilang minuman ya pastinya tuh lebih ke tapi bukan itu ya teman berdua. Dan langsung aja bisa kamu berpartisipasi ya di 08 1148 2842.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Oke, teman Pro 2 dan masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini ya teman Pro 2, dan lagu dari Anggi Carvalho ya, Remuk, yang direquest oleh Zulia di siang hari ini ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, dan tentunya masih hadir menemani teman Pro 2 di menit ketiga dari pukul 13, dan selanjutnya teman Pro 2 kembali menemani teman Pro 2 sampai jam 2 siang ya teman Pro 2 di saat ini dengan informasi seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. Jadi saya akan hadir kurang lebih 1 jam ke depan dengan informasi-informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Semoga saja dapat menemani suasana siang kamu ya di saat ini teman Pro 2.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput. Di dunia maya.
1: Oh, leaves are covered in snow. And the water's frozen.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Oke, teman berdua, lagu dari Mocha ya, All The Way ya, bukan Mocha yang ABC ya teman berdua, tapi ini Mocha ya, grup musik teman berdua. Oke, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di informasi seputar dunia olahraga, langsung saja nih saya bagikan informasi dulu ya teman berdua dari dunia olahraga ya teman berdua. Jadi informasi yang pertama, Real Madrid resmi daftarkan Cucurella dan Dumfries ya teman berdua. Jadi Real Madrid resmi mendaftarkan Marc Cucurella dan Denzel Dumfries sebagai pemain untuk menghadapi musim 2026-2027. Kedua pemain kini memenuhi syarat memperkuat Los Blancos dalam seluruh kepentingan resmi musim baru. Proses registrasi kedua rekrutan tersebut menjadi bagian persiapan skuad asuhan Jose Mourinho menghadapi kompetisi mendatang. Kehadiran Cucurella dan Dumfries diharapkan memperkuat lini pertahanan Real Madrid pada musim 2026-2027, teman berdua. Dan tentunya itu dari dunia sepak bola ya teman berdua. Dan ini masih dari dunia sepak bola mancanegara. Slavko Vincic pensiun usai jadi wasit di final Piala Dunia 2026. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic resmi mengakhiri karirnya sebagai pengadil di lapangan hijau. Keputusan itu diumumkan Federasi Sepak Bola Slovenia sepekan setelah ia memimpin partai final Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan resmi, NZS menyebut Vincic menutup karir dengan pencapaian tertinggi. Pria berusia 46 tahun itu menjadi wasit pertama dari negaranya yang dipercaya FIFA memimpin final Piala Dunia. Oke, teman berdua, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya untuk informasi seputar dunia olahraga ya teman berdua. Dan tentunya masih terus menemani teman berdua sampai nanti jam 3 sore ya teman Pro 2 di siang hari ini ya, santai siangnya Pro 2 teman Pro 2. Dan tetap stay terus di Pro 2 teman terbaik kamu tentunya teman Pro 2.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa.

0: Biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Masih menemani teman berdua di sore menjelang siang ya, terbalik. Siang menjelang sore di menit ke-30 dari pukul 14 ya teman berdua. Dan nanti akan kembali dengan informasi seputar dunia hiburan menemani suasana sore, siang menjelang sore teman berdua ya. Dan tetap stay terus di FM 96,3 MHz.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik...

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

Oke, teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di part yang kedua di Santai Siangnya Pro 2. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di season yang berbeda. Saya Mikin Nur pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Teman Prodo, saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Prodo FM Sekorwil 1.
2: Selamat sore teman Prodo. Di saat ini kita kembali di acara tamu kita siaran berjaringan dan disiarkan langsung dari Korwil 1 Papua di Prodo RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Dan tentunya kita akan hadir sampai nanti jam 5 sore di sore ini. Dan di studio kami sudah kedatangan dua tamu yang tentunya cantik-cantik ya. Cantik atau manis ya? Oke, dan tentunya di sore ini juga kita berdua ya, saya dengan Jonet, saya Mickey dan Jonet yang tentunya yang akan hadir menemani teman Prodo di siaran tamu kita di sore hari ini. Dan bagaimana Jonet, sudah siap?
3: Sudah siap.
2: Oke. Okay. Oke, kita langsung saja sapa dua tamu kita di sore ini. Oke. Okay. Jonet yang langsung sapa saja nih.
3: Oke, selamat sore kakak.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Kakak boleh tahu ini namanya siapa nih kakak?
4: Nama saya Andina, bisa dipanggil Dina.
3: Andina. Kalau kakak yang satu?
4: Namanya Febriana.
3: Febriana.
4: Alinseo, biasa dipanggil Ain, biasa dipanggil Alen.
3: Alen. Kabar bagaimana hari ini?
4: Puji Tuhan, baik. Kak Dina, bagaimana Kak Dina? Kabar baik.
5: Ya, puji Tuhan, sehat.
3: Asik. Jadi hari ini lagi semangat atau?
4: Lagi.
3: Oke, baik.
4: Semangat sekali.
3: Oke.
2: Oke, dan tentunya di sore ini kita akan membahas ya, atau topik kita di sore hari ini dari komunitas jadi peluang industri kreatif dan event keren di Wamena. Itu untuk topik kita di tamu kita di sore hari ini. Tapi lebih khusus kita di sore hari ini kita akan membahas ya tentang Curhat English Club ya. Dan kita akan mengenal lebih jauh apa sih Curhat English Club yang ada di Kota Wamena. Jadi langsung saja nih, jangan kita mulai dari yang
3: okay.
2: Mana
3: nih kak? Mungkin dari kakak Andin ya, kakak Andini.
4: Andina.
3: Andina. Oke Kak Andina, mengapa mengangkut tema Wamena Now and the Ten, the Art of Life?
4: Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi Wamena Now and Then, the Art of Life, kalau bahasa Indonesianya Wamena sekarang dan dulu, seni kehidupan gitu ya. Jadi ini adalah tema dari acara Curhat Art Session yang kedua. Kalau yang pertama itu tahun lalu. Nah yang kali ini kita memang sesuai judulnya ya, Curhat Art Session. Jadi memang banyak berkaitan dengan pameran seni budaya. Tapi di sini kami juga punya misi tidak cuma memperkenalkan seni budaya Wamena, tapi juga kita mau menggali filosofi di balik seni dan budaya di Wamena itu sendiri. Makanya kita mau nostalgia dulu di Wamena itu seperti apa ya seni dan budayanya, kalau sekarang seperti apa ya, nah apa persamaan dan perbedaannya, apa kearifan lokal yang mungkin orang sekarang mulai lupa tapi kita mau gali, kita mau perkenalkan lagi gitu. Misalnya kayak macam etai ya, etai itu kan seni musik khasnya Wamena ya. Kalau orang mungkin sekarang pikir seni musik khas Wamena tuh wisisi.
3: Yeah.
4: Padahal wisisi itu kan ada pengaruh dari luar. Iya, itu kontemporer. Nah, di sini kita mau kenalkan etai itu seperti apa dan apa makna di balik etai itu. Begitu.
5: Salah satu contohnya.
4: Salah satu contoh, tapi tidak cuma seni musik ya. Ada juga seni busana, bahkan seni kuliner, seni rupa, ada lukisan dan pameran foto, kemudian seni kerajinan tangan, ada tanah liat, ada aksesoris tradisional dan aksesoris yang sekarang dimodifikasi begitu.
6: Oke, ini kembali ke Kak Andini lagi. Maksudnya kan belum pindah ke Ade pilihannya. Ya ini mungkin kalau tadi Jonet tanya kan agak jauh sedikit. Ini kita kembali ya.
3: Oke, kembali.
6: Sebenarnya apa sih Curhat English Club ini? Maksudnya ini seperti apa nih komunitas ini?
4: Oke, Curhat English Club ini sebagai kami sebagai panitia penyelenggaranya yang tadi ya, Curhat Art Session, itu adalah komunitas berbahasa Inggris yang didirikan sama Kakak Tini dan Kakak Jem, pendirinya Cafe Curhat. Nah, sejak tahun 2024 ya. Kalau saya sih jujur baru bergabung tahun ini. Alen yang sudah lebih lama ya dari tahun
5: setahunan, hampir 2 tahun lebih.
4: Iya. Nah, jadi kita kegiatannya adalah setiap minggu, setiap hari Jumat itu kita selalu kumpul di Cafe Curhat untuk bicara dalam bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa lain, mau Inggris patah-patah, mau Inggris Tarzan, pokoknya harus Inggris.
6: Bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris.
4: Wajib bahasa Inggris. Karena ya tujuannya supaya melatih kita punya speaking gitu. Kalau kita terbiasa ngomong dikelilingi orang yang berbahasa Inggris, pasti kita akan lebih semangat ya untuk latihan daripada kalau kita cuma dengar-dengar saja di TV atau ngomong sama ChatGPT. Pastinya lebih dan itu saya juga merasakan ya sejak saya bergabung itu saya jadi lebih lancar ngomong Inggris karena bisa bicara langsung dalam bahasa Inggris bahkan sama native speaker Kakak Tini sendiri. Ada Bapak Bas dan Mama Mirna juga sebagai yang ikut membimbing juga di English Club begitu.
6: Oke, kalau dari Ade Febi ya mungkin lebih senior ya dari senior hotel ini.
5: Iya, jadi selain kami belajar bahasa Inggris, kita melihat peluang bahwa teman-teman yang ikut Curhat English Club ini banyak sekali memiliki latar belakang, memiliki bakat-bakat yang memang luar biasa dalam minat dan bidangnya masing-masing. Ya, mulai dari yang muda, kayaknya di situ yang paling muda saya, sampai kakak-kakak semua yang kita lihat bahwa memang ini ada peluang yang kita bisa bikin. Nah, selain kita kumpul, apa nih dampak apa yang bisa kita kasih di dalam kota yang kita tinggal ini gitu. Jadi tidak hanya kita kumpul latihan bahasa Inggris, tapi kita punya dampak apa buat orang di sekitar kita. Jadi kita punya moto blessed to be a blessing atau diberkati untuk memberkati. Dimana Tuhan sudah kasih kita berkat, kita sudah memiliki bakat yang masing-masing, bagaimana kita menyalurkan bakat kita melalui English Club ini. Jadi ini merupakan event kita yang keempat. Iya benar, empat. Kita punya event yang pertama sekali itu di Februari tahun 2025. Jadi di Februari 2025 kita ada pergi ke sekolah-sekolah berbagi kasih di hari Valentine. Kita ada ke SD Pesat. Di sana kita sharing dalam bahasa Inggris juga dengan adik-adik. Itu event yang pertama. Event yang kedua Curhat Art Season 1 di tahun 2025 juga. Dan event kita yang ketiga yang paling baru itu di tanggal 2 Mei. Itu kita ada melakukan penanaman pohon di Napua. Hampir 2000 pohon, 1000 pohon lebih.
4: Iya.
5: Dalam kegiatan OIS Walk di bawah panitia Curhat English Club. Dan Curhat Art Season 3 ini merupakan dua, minta maaf ya.
3: Kedua.
5: Dua ini merupakan event keempat yang kita bangun dari English Club tadi di mana klub biasa yang memang kita tujuannya hanya untuk belajar, hanya untuk improve, tapi improve kita punya skill bahasa Inggris tapi kita rasa bahwa kita juga perlu berdampak untuk orang di sekitar kita.
6: Oke. Mungkin seperti ini... itu. Kita flashback kembali.
5: Oke, boleh.
6: Mungkin siapa namanya? Aduh, lupa nama.
3: Febriani.
4: Iya.
6: waktu pertama kali masuk di apa namanya
5: Curhat
6: English Club ini memang sudah ada dasar bahasa Inggris atau memang masih belajar lah setelah gabung?
5: Pertama ikut memang Inggrisnya masih basic sekali, masih basic speaker yang tidak terlalu jago yang. Jadi itu kita punya English Club itu terbuka untuk memang umum tapi khusus dewasa. Jadi bukan yang memang harus jago sekali bagaimana, tapi kita di situ memang merangkul untuk semua bisa sama-sama latihan speaking.
6: Oke, kalau Andina.
3: Andina.
6: Iya, kalau Andina sendiri bagaimana waktu pertama bergabung?
4: Oke.
6: Apakah sudah memang ada dasar atau memang sudah mahir?
4: Gimana ya? Mungkin hanya bule yang bisa menilai. Kalau saya pribadi familiar sama bahasa Inggris untuk baca, untuk tulis, tapi untuk speaking ini yang paling susah. Jadi karena saya sehari-hari nggak punya teman ngomong bahasa Inggris, jadi motivasi saya bergabung di English Club karena bisa melatih speaking itu. Dan ternyata juga setelah saya masuk, oh menarik ya, kita tidak cuma diskusi-diskusi biasa saja, tapi kita bahkan bisa diskusi masalah sosial, diskusi apa ya yang bisa kita kontribusikan untuk komunitas gitu.
6: Oke. Ya tapi sejauh ini untuk bahasa Inggrisnya sudah bisa lah ya. Atau maksudnya speak dan paham untuk mengerti di berdialog begitu seperti bagaimana?
4: Yes, of course.
5: Skillnya langsung ditunjukkan.
6: Kalau Febriani sendiri bagaimana untuk sampai sekarang ini?
5: Untuk
6: ya paham lah.
5: Paham berbahasa Inggris. Dulu tuh hanya tahu yes no saja. Oh. Kadang kalau orang tanya tuh yes no tidak tahu artinya, tapi sekarang memang puji Tuhan sudah lebih baik dari sebelumnya. Sudah bisa speak tipis-tipis lah sama bule nanti FBLB. Yeah. Kalau mereka datang sudah bisa lah.
6: Yeah. Little-little lah ya gitu.
5: Little-little I can.
6: Tapi sebenarnya sudah mahir lah mungkin ya, sudah bisa lah ya.
5: Sudah bisa. Tidak lagi sudah lumayan bagus lah.
6: Oke, okay, kalau dari Jonet mungkin mau tanya.
3: Kalau saya ada Bung Meki.
6: Jangan Bung ya,
3: terlalu. Oh, Meki. Ini untuk kakak berdua ya, kakak Andina. Aduh lupa lagi. Sama kakak Febriani. Apa yang membedakan Curhat Art Season 2 dengan acara sebelumnya?
4: Oke, kalau saya tahun lalu saya sebagai penonton ya di Curhat Art Session 1. Kalau kali ini baru jadi panitia. Kalau yang saya lihat, kalau tahun lalu itu memang dia fokus pada seniman ya. Jadi bagaimana latar belakang seniman di Wamena, apa yang menjadi motivasinya berkarya, kemudian apa ya, apa juga makna dari karya-karya yang mereka buat, karena semua tuh penuh makna ya. Nah itu, kalau tahun ini memang seniman juga akan bercerita tentang makna karya mereka, tetapi semua itu dijalin dalam tema besarnya acara, yaitu Wamena dulu dan sekarang. Nah jadi nanti kita akan lihat ya, baik itu pameran foto yang dulu, nanti para senior-senior kita, ada Bapak Bas Maksi sebagai misionaris perintis ya, kemudian ada Bapak Cornel Oagai sebagai tokoh adat, ada Bapak Neri Payage juga ahli budaya. Mereka akan bercerita Wamena yang dulu itu seperti apa lewat foto-foto tahun 60-an. Kalau yang sekarang kita kasih ruang untuk seniman-seniman di Wamena, seniman dan juga pelaku bisnis juga ya, yang maksudnya masih berkaitan misalnya kuliner sekarang bagaimana dengan dulu, lukisan, kemudian kerajinan, itu dulu dan sekarang apa bedanya dan maknanya apa. Jadi ada jalinan ceritanya begitu kata, kalau yang sekarang.
6: Oke.
4: Mungkin Alan mau tambahkan?
5: Oh iya, sama kalau yang dulu mungkin tidak ada kampanye lingkungan hidup, tahun ini juga ada, hari kedua ada.
6: Ada juga.
5: Ada juga kampanye lingkungan hidup sesuai dengan event kita sebelumnya, Oaia Swok. Karena nanti mau road Oaia Swok 2. setelah event ini. Jadi di situ juga kita ada angkat isu lingkungan juga.
4: Iya, karena mungkin sedikit menambahkan, tadi kan judulnya The Wamena Now and Then, The Art of Life, seni hidup. Nah, seni hidup ini kita akan bagi jadi seni hidup harmonis dengan sesama dan seni hidup harmonis dengan alam. Nah, makanya kita juga sekaligus kampanye lingkungan hidup tadi.
6: Oke. Oke, teman berdua, kita tahan dulu ya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di acara tamu kita, siaran berjaringan Korwil 1 Papua dan disiarkan dari RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Dan tentunya masih bersama kami berempat ya, menemani suasana sore kamu teman Pro 2 di saat ini. Dan masih membahas seputar curhat English Club ya teman Pro 2. Oke, Om Jonet. Iya, oh. Om Jonet, kok Om Jonet ya, tua sekali ya, Jonet maksudnya, iya.
1: Ini kakak berdua, kan dalam setiap kehidupan kita pasti kan ada kendala. Nah, saya mau tanya nih, ada mungkin kendala-kendala apa atau yang kakak alami selama mengikuti Art Siasun curhat apa nih?
2: Selama menjadi panitia curhat Art Siasun 2.
3: Oke, kendala. Dari Nona Alen dulu.
2: Kalau saya sih sejauh ini tidak ada kendala, soalnya kita tim solid sekali. Yang pertama tuh tim solid sekali, semua panitia nih rendah hati, semua tahu posisi dan semua tahu kerjanya. Jadi tidak ada yang kayak terlalu bagaimana-bagaimana, semua tahu posisi dan mau kerja di mana, jadi semuanya ikut arus saja, puji Tuhan, lancar semua, tidak ada apa ya, terlalu yang masalah internal apa segala macam tuh, puji Tuhan sejauh ini tidak ada. Lancar-lancar semua.
4: Puji Tuhan juga kolaborasi kami dengan para artis, para speaker, MC, performer itu juga berjalan lancar. Jadi memang ini kami membuat wadah untuk semuanya bertemu. Kami senang juga ya bisa mengkoneksikan artis yang satu dengan artis yang lain. Mungkin ada yang sudah baku kenal tapi ada yang baru kenal dan mereka happy gitu, bisa kolaborasi gitu. Oh, ya.
1: Mungkin terus dari Meki.
0: Oke, okay. Ya mungkin sebelum saya bertanya, buat teman Pro 2 yang tentunya merelay siaran ini dan ingin bertanya, bisa langsung aja di 08114828 untuk di WA-nya. Dan juga bisa lewat TikTok RRI Wamena ya, jadi mungkin kamu mau bertanya ya seputar tentang curhat English Club di Wamena ini kira-kira seperti apa dan bagaimana, langsung saja bisa ya untuk bergabung. Oke, mungkin ini kita kembali lagi ya ke curhat English Club ya. Jadi untuk kalau visi dan misinya nih seperti apa nih untuk curhat English Club? Kalau dari Alin sendiri bagaimana?
2: Oke, Kak. Jadi kalau visi misi dari Curhat English Club ini lebih ke pengembangan SDM yang ada di Wamena khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Jadi bagaimana merangkul orang-orang sekitar, teman-teman sekitar untuk peduli dengan bahasa. Gitu. Jadi seperti yang teman-teman semua sudah tahu di era modern, era digitalisasi ini bahasa sangat penting untuk koneksi dan menghubungkan. Juga banyak ini ya, iya kan Kak Dina, banyak hal melalui bahasa, jadi ini merupakan salah satu visi kayaknya yang di memang dipegang sama kita punya pendiri Curhat English Club gitu.
0: Oke, ya. Itu yang untuk jadi visi misinya ya.
4: Sama
0: oke.
4: Itu yang blessed to be
2: ya,
4: a blessing.
2: Iya, sama yang paling utama ya. Yang blessed to be a blessing.
4: Makanya kita enggak cuma diskusi saja, tapi kita merencanakan kegiatan, membuat kegiatan, dan mengeksekusinya.
0: Gitu. Oke, terus kalau untuk bergabung dengan ini memang dibatasi atau seperti apa nih? Dari Alin atau untuk Febri? Kita, untuk anggotanya nih.
2: Oh, untuk bergabung?
0: Iya, bergabung. Ya. Memang kalau khusus atau bisa lah untuk kayak contohnya nih dari Jonet mau bergabung atau teman-teman lain, itu kira-kira ada persyaratannya atau?
2: Persyaratannya tuh mungkin cuman yang untuk apa Curhat English Club ini khusus untuk dewasa, jadi tidak bisa untuk anak sekolah atau anak yang di bawah umur, tidak bisa khusus untuk dewasa.
0: Berarti 17 tahun ke atas.
2: Iya, 17 tahun ke atas. Itu sih persyaratannya mungkin.
0: Tidak ada yang lain.
2: Tidak ada yang lain.
1: Persyaratan untuk harus bahasa Inggris.
2: Harus grammar bagus tidak?
0: Atau mungkin hafal tenses-tenses dan sebagainya.
2: Tidak, kita juga kebanyakan sharingnya tuh dengan bahasa Inggris yang memang sehari-hari, yang memang yang bisa kita pahami, tidak yang terlalu keras-keras sekali yang kayak bagaimana harus gini, tidak juga, jadi lebih santai juga, jadi lebih fun juga buat kita.
4: Ya, okay. Yang penting mau belajar dan mau ngomong Inggris sepanjang diskusi.
2: Kebanyakan yang gabung setelah tahu Inggris kemarin Kak Stefanus ya, ada temannya datang, mau datang, cuman pas tahu full Inggris langsung
1: langsung pindah.
2: Iya. Padahal kita di situ semua juga masih belajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bergabung, kita ada punya akun sosial media juga, Instagram Curhat English Club. Mungkin bisa berkabar di situ. Yang paling utama mungkin sebelum gabung bisa berkabar dulu toh biar kita juga tahu. Ya, mungkin seperti itu saja sih.
0: Oke, terus kalau untuk kesehariannya di Curhat English Club nih ketika kumpul itu hal-hal apa saja yang dibahas dalam klub ini? Dari
4: Jadi ini yang unik dari Curhat English Club ya, setiap minggu temanya akan berganti dan Curhat English Club ini juga memberi kesempatan untuk setiap membernya mempresentasikan suatu topik pilihannya sendiri. Nah, jadi misalnya kalau kayak minggu lalu itu kita bahas tentang forgiveness, pengampunan. Nah, di situ akhirnya kita banyak curhat-curhat tentang luka masing-masing, gimana susahnya mengampuni. Ada satu kakak namanya Kakak Lia yang presentasi. Tapi dua minggu yang lalu itu temanya lain lagi, temanya apa ya? Salah lupa.
2: Kindness
4: ya, the power of kindness gitu. Itu orang lain lagi, member lain lagi yang bawakan. Terus waktu Piala Dunia kemarin, musim Piala Dunia temanya ya tentang bola. Dunia. Jadi kita bikin kuis kecil-kecilan gitu. Ya itu sih, jadi macam-macam ya.
2: Jadi English Club-nya tuh lebih fun ya, yang tidak menekan atau bagaimana gitu. Jadi sebelum pembahasan yang berat, yang panas, kita biasanya ada ice breaking, kita pakai games. Tapi semuanya itu dalam bahasa Inggris yang bikin kita memang familiar dengan kata-kata itu. Kadang nih kita cuman baca, tapi karena tidak dipakai, kita hanya kayak pikir, saya bisa jawab, tapi cara ngomongnya bagaimana? Nah, dengan ikut English Club ini sangat membantu kita sekali dengan terbiasa presentasi dengan topik yang berbeda. Kita punya vocabulary juga semakin banyak, semakin berani juga. Pertama kali saya presentasi saya gemetar, padahal dengan orang yang itu-itu saja. Cuman memang sangat berpengaruh sekali lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi semakin sering dipakai, semakin fun lingkungannya, semakin fun orang-orang menerima kita. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi English Club ini sangat-sangat komunitas yang betul-betul positif sekali.
0: Oke.
1: Nanti ini ada pertanyaan lagi untuk kakak berdua ini.
2: Siap.
1: Kan kegiatannya nanti tanggal berapa tuh?
4: Untuk 3-5 Agustus.
1: 3-5 Agustus ya. Benar. Ah, apa saja kegiatan yang bisa kita nikmati kalau kita pengunjung ini datang di kegiatan itu kakak?
4: Yang bisa dinikmati, yang pertama adalah talk show. Ini adalah seperti kegiatan. Memang kita tidak talk show sepanjang hari ya, tetapi di sini kita mau memperkenalkan. Jadi dari Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, semua yang sudah hidup lama di Wamena ya, mereka akan bercerita dengan foto-foto tentang bagaimana Wamena dulu. Termasuk apa saja nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang baik yang mungkin sekarang sudah mulai luntur begitu. Itu yang pertama ya, talk show. Tapi kita juga akan melihat performance etai dan pikalu dari teman-teman pemuda Wamena ya, ada dari Welesi, ada dari Kakak Joni
2: dan tim
4: begitu. Kemudian nanti etai juga kita tidak cuma dengar tapi kita bisa ikut menyanyi bersama juga. Kasih angkat-angkat sedikit. Jadi kita mau semua itu menikmati budaya Wamena. Kemudian kita juga bisa melihat pameran lukisan dan foto. Kalau lukisan nanti artisnya dari Kakak Anil Wakangger, mungkin pernah dengar ya. Kakak yang keren itu. Pokoknya yang dia bisa
0: melukis itu.
4: Melukis di berbagai media. Nah, nanti dia juga akan pameran dan juga kelas melukis ya. Jadi ini yang tadi kita promosikan ada kelas melukis gratis dari Kakak Anil. Jadi maksudnya gratis cuman bayar tiket masuk acara, tapi untuk kelasnya sendiri gratis untuk 20 orang dewasa. Di situ Kita tidak cuma diajarkan melukis, tapi kita diajarkan memaknai lukisan yang kita buat. Jadi nanti akan sharing langsung ya dengan kakak Anilnya sendiri tentang lukisan ini maknanya apa untuk saya. Nah, bagaimana saya membuat lukisan ini hidup dan orang yang melihat lukisan saya tuh mereka mengerti, bisa ikut menghayati maknanya, begitu. Itu kelas eksklusifnya. Kemudian ada lelang juga, lelang lukisan dan foto. Jadi teman-teman bisa sekali ya, kalau teman-teman lihat, aduh ini bagus sekali kak lukisannya, lalu teman-teman mau beli sangat bisa, tapi sistemnya lelang. Nah jadi siapa yang taruh harga tertinggi nanti dia yang akan dapat. Ya ini untuk menghargai seniman kita juga ya. Itu. Kemudian ada juga workshop ya.
2: Ya, workshop.
4: Workshop kerajinan berbahan alam. Jadi di situ tidak cuma dengar-dengar tapi bikin langsung dan dipandu oleh Kakak Agusta Bunai dari Labewa Fashion Papua. Nah, dia tuh biasa bikin apa ya? Merajut ya, jadi busana. Aksesoris, busana dari bahan-bahan alam begitu. Itu. Kemudian ada juga aktivitas nanti kita ada. Akan melukis bersama juga loh, tapi nanti surprise ya. Kita maksudnya semua pengunjung bisa melukis bersama, bahkan bisa ikut membuat tanah liat juga.
2: Betul,
4: seperti tahun lalu. Jadi sebenarnya aktivitasnya banyak, bisa juga permainan tradisional
0: yang ada di sini.
4: Ada ya, namanya si Koko, mungkin pernah dengar kan?
0: Iya, tahu-tahu. Ya kalau Jonet sampai tidak tahu nih waduh, harus pergi dari Wamena
4: ya. Ya, jadi sebenarnya kalau aktivitas banyak sekali.
2: Banyak sekali. Banyak yang bisa dieksplor di sana.
4: Banyak yang bisa dieksplor.
1: Kita bisa bergabung ya.
0: Iya, bisa.
4: Oh, sangat bisa. Kita akan tunggu ya. Kemudian ada juga face painting ya.
2: Betul.
4: Ya, jadi lukis wajah Kakak Odor Pawika. Kemudian ada juga
2: dari Hulkam Cafe kakak-kakak.
4: Ya.
2: Ada kopi juga
4: kakak yang Dinus Wetipo. Nah, dengan gerobaknya yang legendaris itu.
2: Iya.
4: Dia akan hadir. Jadi itu sebenarnya sebuah karya seni juga ya, gerobaknya kakak Tinus tuh. Karena betul-betul dirajut begitu ya kayunya, dirajut, diukir sendiri kayunya. Nah, nanti ada juga kuliner zaman dulu dan zaman sekarang. Betul. Nah, itu teman-teman bisa coba icip-icipi juga. Ya, banyak ya.
2: Kayaknya semua tambahkan sedikit. Jadi mungkin tadi kakak udah dengar nih orang tua semua, tapi sebenarnya tidak orang tua semua, karena ada kolaborasi juga lintas generasi. Nah, yang tadi seperti Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, mereka mungkin dari generasi dulunya. Nah, kita kolaborasi juga dengan kita punya teman-teman generasi muda. Di sini ada Luis Mandala Mabel juga. Putra pariwisata, terus ada juga Ade Mayer, Ade Eva, mereka juga putra-putri pariwisata. Ada kakak-kakak pecinta alam yang nanti hari kedua nanti mereka juga ikut ambil bagian dalam panya lingkungan. Ada kakak Irul mungkin tahu, sangat aktif di Instagram. Ada kakak-kakak dari Papua Terada Sampah juga, komunitas lingkungan yang memang sangat berdampak di tanah Papua. Ada juga kakak Jejak Perawat dengan konten-kontennya. Pokoknya kamu kalau datang tidak kosong, kamu akan datang dengan di tempat yang memang semua tuh ada isi. Jadi ini eksklusif juga. Maksudnya sangat eksklusif, tempat kecil yang di setiap sudut tuh kamu bisa belajar, kamu tidak akan.
4: Betul. Saya tambahkan ada pohon juga.
2: Di sana ada lelang
4: ada
2: pohon.
4: Ada banyak bibit pohon, ada 50 bibit pohon endemik, jadi pohon khas Wamena. Ada ya kayak pohon sin,
2: pohon
4: kasuarina, gitu-gitu. Itu pohon yang maksudnya kita juga berharap ya dengan orang datang mereka tahu, oh ini pohon asli Wamena, jangan sampai dia punah. Karena kalau kata Bapak Bas, pohon ini, pohon-pohon Wamena itu punya kelebihan karena dia bisa bikin tanah subur. Ini pokoknya penting sekali, bikin tanah subur, bikin tanah kuat, tidak longsor, tidak banjir. Nah, jadi itu kita mau kenalkan pohon-pohon itu gitu.
0: Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan dari TikTok RRI Wamena ya. Jadi dari akun Tini Homeschool ya. Jadi menurut Ade, kenapa penting ada kegiatan seperti Curhat Art Session di Wamena? Jadi dari Alin dan Adriana, kira-kira siapa yang mau jawab nih?
4: Oke.
0: Langsung jawab saja ya.
4: Ya.
0: Oke.
4: Kenapa penting? Karena ini selain dia tentunya dia acara edukasi untuk berbagai kalangan ya, tidak cuman yang muda, yang tua juga, dan cuman tidak cuman orang di Wamena, tapi kan karena kita ambil waktu ini di Minggu Seni Budaya ya, karena ada FBLB, ada acara-acara lain dalam minggu yang sama. Nah, kenapa? Karena kita mau menjangkau banyak orang. Jadi harapannya kalau banyak orang datang dari luar Wamena, mereka bisa mengenali ini loh budaya Wamena yang sebenarnya, dan banyak loh kearifan lokal yang bisa kita dapat dari Wamena ini, gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dari Alien mau tambahkan?
2: Kalau saya, kalau Kak Dina fokus orang luar ya. Kalau saya ini fokusnya kayak teman-teman di Wamena khususnya. Jadi untuk teman-teman di Wamena, kenapa event-event begini tuh penting sekali? Jadi menurut saya pribadi, event-event begini penting karena kita punya akses belajar mengenai budaya nih minim sekali. Kadang di sekolah-sekolah itu kita belajarnya bukan sejarah perkembangan budaya di Papua, di ini, tapi lebih kayak umum Indonesia. Jadi dengan adanya wadah ini, karena khususnya di edukasi juga toh, jadi teman-teman kan bisa belajar secara eksklusif, kan bisa dengar langsung dari narasumber, bisa tanya. Maksudnya ini tuh tempat yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Jadi event-event kayak begini, seperti Curhat Artisan, bahkan minggu-minggu dari tanggal 3 ke atas itu banyak sekali event yang memang menurut saya sangat apa ya, sangat mengembangkan pemahaman teman-teman juga, kreasi teman-teman kalau benar-benar mau ikut itu sangat berguna sekali untuk teman-teman. Mungkin itu aja sih Kak.
0: Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti kalau dari sini, setelah dari sini terus Jonet mau bergabung bisa ya?
2: Bisa. Bisa ya, kita dibuka. Tunggu kalau Kakak okay. datang.
0: Atau mungkin teman-teman yang lain yang mau bergabung juga, siap. Mau belajar tentang bagaimana belajar bahasa Inggris ya mungkin ya.
2: Bisa.
0: Ya bisa ya. Oke, ini mungkin kembali ke yang tadi mungkin Alin dan Adriana sampaikan ya, yang tentang Bapak Bas. Jadi Bapak Bas ini mungkin lebih senior atau seperti bagaimana nih? Tadi mungkin ada sampaikan ya, mungkin dari Bapak Bas yang sudah dewasa kan? Ya. Maksudnya yang ikut dalam komunitas ini.
4: Iya.
0: Ya kira-kira Bapak Bas nih mungkin pendiri atau yang menjadi motivasi buat?
4: Ya, Bapak Bas ini motivator yang sangat penting di English Club. Jadi Bapak Bas Maksi dengan istrinya ya, Ibu Mirna Maksi, itu mereka sering sekali ikut di Curhat English Club sebagai, sebenarnya bisa dibilang sebagai co-fasilitator ya. Karena mereka juga ikut ya sebagai native speaker ya, mereka ikut membimbing dan juga memandu games-games, kadang mereka juga memberikan materi pengayaan gitu. Ya itu sih, sama sebenarnya bisa dibilang ya Bapak Bas, Mama Mirna itu dengan sama-sama dengan Kakak Tini mereka yang menemukan Curhat English Club ya.
0: Jadi yang membuka lah
4: ya. Iya, iya.
0: Oke, terima kasih.
5: Maggie, ini sangat menarik ini. Kalau Kakak berdua, ini kan akan ada Curhat Art Session 2. Ya toh? Apakah Curhat Art Session ini akan menjadi agenda rutin untuk setiap tahunnya ke depan ini?
2: Pasti akan menjadi agenda tahunan dan setiap tahunnya pasti juga akan dengan tema
5: yang
2: dan berbeda. Tema dan ini ya, terobosan-terobosan baru yang memang sangat menarik.
5: Oke,
0: Jonet ya, kita tahan lagi dulu, kita hadirkan satu lagu dulu ya sebelum nanti kita kembali lagi membahas ya seputar tentang Curhat English Club ya. Dan tentunya siaran ini disiarkan di RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua masih di acara tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 di sore hari ini. Dan masih bersama kami berempat ya. Saya, Jonet dan juga tamu kita ya. Dua wanita cantik dan manis ya. Wais, terlalu lebay juga ya Jonet. Atau tidak?
1: Tidak
0: ya.
1: Aman saja.
0: Iya, dan tentunya kita masih membahas ya seputar curhat English Club dan kita kembali ke curhat art session ya untuk kegiatannya nih. Jadi kira-kira untuk sejauh ini untuk persiapannya seperti apa nih? Mungkin bisa dibagikan dari Alin atau dari Ardinanya?
2: Oke, ya karena sudah dekat sekali dengan acara. Ya persiapannya kami sudah bertemu ya dengan semua artis, semua speaker dan puji Tuhan kita semua solid dan kita semua semangat untuk meramaikan acara ini. Kemudian hari ini Ade Alen ada keliling-keliling.
3: Oh iya.
2: Kita bagikan undangan ini untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus dan juga hotel-hotel juga karena kami berharap semakin banyak orang yang tahu ya tentang acara ini. Begitu, kemudian ya mungkin itu ya, jadi persiapannya sudah 90% ke atas.
0: Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya
2: eksekusi. Ya, ya betul, nanti oh ya acaranya jam 1 sampai jam 5 setiap hari, jadi dari hari Senin sampai Rabu jam 1 sampai 5, jadi kakak-kakak yang kerja, yang sekolah itu bisa kalau ini pulang mampir ke Cafe Curhat.
0: Oke, jadi nanti kegiatannya di Cafe Curhat ya?
2: Betul. Betul.
0: Oke. Ya, dari Jonet, mau ini tanya?
1: Mau tanya lagi nih.
2: Oke. Okay.
1: Asik. Ini kakak, apa manfaat yang diharapkan dan dirasakan masyarakat setelah khususnya nanti acara ini selesai gitu untuk kegiatan Curhat Arcason 2 ini?
2: Oke, okay. Nona Alin dulu.
3: Manfaatnya mungkin yang pertama itu mereka selain mereka datang itu tidak hanya kosong gitu ya. Tentunya mereka datang pertama mereka dapat ilmu mengenai kalau yang datang anak-anak Gen Z atau milenial mungkin mereka yang pertama akan tahu banyak informasi tentang Wamena di tahun 60-an. Kadang akses yang mereka dapat mungkin kurang ini, tapi mereka dengar-dengar berita angin atau apa, tapi nanti besok itu teman-teman bisa belajar karena ada galeri foto kan, galeri foto tahun 60-an, jadi dampak pertama yang mereka bisa dapat itu, mereka bisa langsung lihat gambaran dulu itu seperti bagaimana.
0: Okay,
3: itu okay. Dampak pertama. Dampak kedua, mereka juga, kita harapannya mereka makin peduli dengan lingkungan. Sesuai dengan kita punya tema hari kedua yang nanti ada kampanye tentang lingkungan gitu. Dampak yang berikut mungkin mereka lebih apa ya lebih aware lagi dengan pelestarian budaya tentunya. Bagaimana mempertahankan budaya, bagaimana apa ya hal-hal kecil yang memang bisa dipertahankan bersama gitu. Nanti tidak sharing banyak sini, jangan oversharing. Kalau mau tahu, datang.
0: Jadi intinya tuh tiga tadi ya?
3: Iya, yang tiga tadi tuh poin pentingnya. Kalau mau tahu lebih dalam, nanti
0: bergabung
3: kenalannya saya, nanti di sana. Seperti
0: okay.
3: Itu.
0: Asik.
2: Mungkin saya tambahkan sedikit, manfaat yang diharapkan adalah kita mau meningkatkan koneksi dan kebersamaan. Ya, seperti kita tahu Wamena nih kota yang kecil saja, tapi kita pingin sesama kita ini semakin apa ya baku kenal dan juga baku rangkul kita ingin merangkul semua mengingatkan bahwa kita ini sama-sama warga Wamena jadi kita perlu melestarikan budaya kita semua punya tujuan yang sama begitu.
1: Oke. Tapi ini sudah jam ini ya 16.52 sudah mau adik masih mau bertanya tapi sudah jam jadi ya
0: karena waktu juga yang membatasi ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara tamu kita di sore ini, ya mungkin ada harapan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kegiatan ini dan untuk kedepannya seperti bagaimana? Mungkin dari Alin yang mau sampaikan duluan atau dari Ardiana?
2: Kalau saya pesannya cuma satu, jangan lupa datang. Karena di situ kamu tidak akan rugi. Ya, di sini Kami memang sengaja buat harga tiketnya terjangkau ya untuk masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau untuk umum 20.000 saja per orang. Bahkan untuk pelajar, baik itu anak sekolah atau mahasiswa, hanya 10.000 per orang. Kita sengaja kasih murah supaya semua mau datang, karena kalian tidak akan rugi. Dan kita juga berharap acara ini betul-betul bermakna untuk semua yang hadir begitu.
0: Oke, kalau dari Alin?
3: Jangan lupa datang sesi kenalan selanjutnya nanti di Curhat Art Season 2 tanggal 3 sampai tanggal 5.
0: Oke. Oke. Oke, dan ya, dan apa? Dan jangan lupa ya untuk nanti datang ke acara Curhat Art Season 2 ya, dan tentunya nanti sudah ada untuk apa namanya? Untuk informasi-informasi sudah ada di media sosial ya. Media. Kalau untuk media sosial dari ini English. Mungkin sebelum lanjut mungkin bisa kasih tahu gitu ke teman Pro 2.
2: Ya, ada dua akun ya. Akun Curhat English Club sendiri, tapi ada juga akun Curhat
3: Art Session 2.
2: Ya, judulnya Curhat Art Session. Curhat Art Session saja. Oh ya, app Curhat Art Session tanpa spasi ada di Instagram.
3: Iya, yang mau lebih tahu tentang English Club bisa di add Curhat English Club. Tapi yang mau tahu banyak informasi tentang Curhat Art Season 2 bisa di add Curhat Art Season 2.
0: Oke, di situ di semua sudah ada ya untuk nomor telepon apa untuk dihubungi.
3: Benar.
0: Oke, jadi mungkin yang dari luar Wamena yang mungkin ingin datang ke Wamena terus ingin lebih tahu mungkin bisa ya cari saja di akun Instagramnya. Oh, berarti di Instagramnya saja ya?
3: Benar, Instagram
0: saja. Oke, jadi mungkin masih ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri. Ada hal lagi yang mau disampaikan?
2: Kalau dari saya, manfaat harapan saya dengan teman-teman datang di Curhat Art Session ini tidak cuma untuk kami panitia, tapi untuk seniman-seniman yang mengisi acara. Jadi kami berharap seniman-seniman di Wamena ini semakin dikenal. Jadi misalnya, ada musisi Etai Pikalu nih yang bisa diundang ke acara-acara lain, contohnya. Oh, ada pembuat tanah liat yang kita bisa pesan tanah liat gitu dan sebagainya. Itu dari saya.
0: Oke. Deralin terakhir.
3: Yang terakhir mungkin dari saya, tadi terakhir terus tapi tidak apa-apa. mungkin yang paling terakhir itu saja, Kam. Apa ya, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi pokoknya Kam datang, kita akan kenalan lebih dalam di sana. Kamu tanya-tanya apa lebih bagus langsung di sana biar lebih enak juga toh. Atau sosial media bisa tadi. Kita sudah info. Mungkin pesan terakhir, Kam terdatang, Kam rugi sekali karena ini memang event yang menurut saya bagus sekali untuk anak muda, untuk semua kalangan pokoknya. Jadi kamu terarugi kalau kamu datang.
0: Oke, terima kasih. Ya, jadi pendengar Pro 2 di sore ini yang pastinya yang merilai siaran Pro 2. Jadi mungkin yang ingin tahu lebih jauh nanti bisa datang ya di tanggal 3 sampai 5 Agustus 2026. Dan terima kasih ya sudah hadir Alin dan juga Ardian ya di sore hari ini di acara tamu kita. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah merilai di sore hari ini ya. Ada Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Sriwi dan Merauke. Saya Miki dan juga Jonet undur pamit untuk siaran tamu kita di sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Selasa mendatang. Selamat sore.
4: Wah. Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1.

0: 96.3.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: on our social media at RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
3: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 96.3
0: Pro 2.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Follow Twitter dan Instagram @RRI Pro2Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mohon perhatian.
4: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811-4828-42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Bu,
1: nanti kalau menurut...
0: Iya, kalau kamu udah sukses, kamu bebas.
2: Job kita udah banyak di cancel, ditambah ginian lagi. Kalau gini kan kesannya kita gak mau diajak kerja sama. Semuanya kita sendiri.
0: Sekarang saatnya kamu mikirin yang penting buat kamu. Mikir.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yes, Dynamite teman-teman Pro 2 by BTS yang sempet. Okay, jadi salah satu penampil di halftime show-nya World Cup 2026 gitu ya teman-teman Pro 2. Ramai banget waktu mereka tampil karena memang ini juga salah satu lagu yang muncul setelah yang muncul sebelum lagunya Justin Bieber yang cuman akustikan aja gitu teman-teman Pro 2. So, ada BTS yang udah ngebuka jaga malamnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang tentunya masih banget kamu bisa dengerin di www.rri.co.id dan juga mobile application RRI Digital teman-teman Pro 2 ya. Kita masih bakalan lanjut lagi buat nemenin kamu di jaga malamnya Pro 2 FM 96,3 MHz bakal ngajakin kamu buat terus terinteraksi nggak tuh. Pokoknya dengerin kita terus, karena tadi teman-teman saya udah nemenin kamu dari pagi, bahkan mungkin gitu teman-teman Pro 2. Sekarang barengan sama Fajar untuk jaga malamnya Pro 2 FM, teman-teman Pro 2, kamu dengerin kita juga, jangan lupa di RRI Digital.

Masih terus memungkinkan buat ketemu barengan sama Produ FM. Kalau kamu sekarang dengerinnya tuh di 96,3 MHz. Itu untuk lokal area kita aja di Papua Pegunungan gitu ya, teman-teman Produ. Kalau misalkan mau dengerin kamu siaran, gimana nih Jar? Ya gampang banget lah. Oke, yang di luar Wamena, yang di luar Papua, yang di luar mana lagi? Di luar negeri bisa banget, tinggal kamu akses saja lewat www.rri.co.id/wamena untuk streamingnya Produ FM. Kita masih lanjut lagi buat jaga malamnya Produ FM. Selamat malam buat Aim yang kebetulan lagi dengerin Produ FM. Katanya baru makan malam Aimnya. Makan malam sama apa Aim? Saya belum makan malam, lagi kayak gak mood makan malam. Lagi gak mood, moodnya tuh kayak nyemil-nyemil aja gitu. Apalagi ini kan dingin gitu kan ya. Pinginnya tuh asupan-asupan yang berkuah gak tuh? Yang berkuah-berkuah gitu. Jadi kayak, kayaknya malam ini Dracula muncul gak sih? Soalnya bulannya bagus banget. Hampir kayak bulat sempurna gitu dan terang banget. Serius, ini dinginnya bener-bener level up banget gitu teman-teman Pro 2. Nggak sanggup saya pakai double jacket. Terus apalagi nih ya tadi ya, pakai daleman tuh yang apa sih kalau dipakai di luar negeri loh itu dalamnya. Jadi dia kayak ketat gitu. Saya nggak tahu lagi namanya, lupa. Terus pakai padding juga. Jadi berasanya udah cukup lumayan anget sih ini gitu teman-teman Pro 2. Padahal kalau di weather saya malam ini 19 derajat, hujan sedang. Lah, gimana? Ada terang banget lagi gitu kan ya. Ini malah kita ngobrolnya kemana-mana. Soalnya saya dari tadi udah nyiapin lagu yang direquest sama Aim. Katanya minta diputerin lagunya Taylor Swift yang 2022. Bener ya? 22 kok 2022? Taylor version Taylor Swift with 22. Sebenarnya tadi udah diputerin ya, yang apa-apa deh, ke spill dikit.

Bentar. Kalau kamu ngerasa kayak kok janggal ya Jar ya playlistnya ya, kok back to kekean lagi sih Somewhere Only We Know-nya? Iya, saya juga barusan kaget banget. Udah part setengah jalan lagunya tiba-tiba kayak lah, kok kayak lagu ini kok nggak asing ya? Kayak tadi udah muter, kayak perasaan deh. Kok ini ke play lagi? Kok ini kok bisa gitu? Ternyata nggak tahu. Apakah saya yang salah ngeklik? Apa emang ini komputer yang ngeklik sendiri? Ya kali komputer lagi. Ya kali komputernya ngeklik sendiri gitu ya teman-teman Pro 2. 239, selamat malam buat teman-teman Pro 2. Selamat malam. Selamat malam buat yang udah WhatsApp ke 0811-482842 teman-teman Pro 2 ya. Kamu pernah ini gak sih mencoba untuk ngulik teman-teman Pro 2 asal kata dari box office itu tuh sebenarnya apa gitu teman-teman Pro 2. Yang nonton film cuman tahu kayak box office aja tapi kayak enggak tahu. Nah, ini buat yang belum tahu saya kasih tahu buat kamu teman-teman Pro 2. Jadi, istilah box office itu ternyata enggak berasal dari dunia perfilman loh teman-teman Pro 2. Iya, enggak dari dunia perfilman seperti yang memang sekarang-sekarang ini kita tahu dan banyak orang tahu juga kan kalau box office ya berarti itu melekatnya ke film gitu teman-teman Pro 2. Istilah box office sendiri melekatnya justru ke sistem penjualan tiket yang lebih luas gitu. Box office dulu tuh merujuk ke loket fisik di teater atau bioskop tempat kita nonton sebelum tempat kita membeli tiket sebelum nonton gitu teman-teman Pro 2. Mudeng kan ya? Jelas ya teman-teman Pro 2. Kalau misalkan disamain ke era digital sekarang ini, ya box office emang berkembang dan juga sudah mencakup sistem penjualan tiket secara online dan juga digital lewat berbagai platform teman-teman Pro 2. Tapi sebenarnya ya ada hubungannya juga kan, karena bioskop kan juga kalau misalkan kita mau nonton beli tiket dulu ya nggak tuh teman-teman Pro 2. Kecuali kamu nontonnya film bajakan. Ya, masa hari gini nonton film bajakan sih?

Honeymoon Avenue kamu dengerin di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Ita yang request lagu ini, katanya Ita enggak ngucapin apa-apa, tapi cuman bilang kalau ada lagunya Ariana Grande yang Honeymoon Avenue, please tolong banget Kak Fajar diputerin. Oke, okay, udah Fajar puterin ya buat Ita ya yang lagi dengerin Pro 2 RRI Wamena. Eh, mana tadi kita lagi mau ngobrolin apa ya? Oh iya, kita mau ngobrolin soal, bukan ngobrolin sih. Okay, mau iniin Ariana Grande ya. Tapi makin kesini tuh, apakah karena memang Ariana Grande benar-benar yang hidup sehat? Kabarnya kan gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi jujur kalau misalkan ngomongin Ariana Grande, mendingan Ariana Grande yang dulu sih. Tapi kan semuanya berproses gitu kan ya, kalau ngomongin lagu-lagunya sih udahan lah ya. Udahan banget gitu teman-teman Pro 2, bahkan waktu jelang album barunya ini Ariana Grande masang billboard gitu teman-teman Pro 2. sorry, bukan Ariana Grande-nya, tapi disambut sama Spotify yang masang billboard Ariana Grande jelang album barunya dia gitu teman-teman Pro 2. Gokil sih teman-teman Pro 2. Jadi memang campaign lagu jelang peluncuran album Petalnya Ariana Grande di bulan Juli ya, Juli 2026 teman-teman Pro 2. Jadi di situ tuh ada penggalan lirik gitu yang ngegambarin suasana emosional sama intensitas hubungan asmara gitu deh pokoknya teman-teman Pro 2. Iya, yeah, gitu banget. Visualnya itu tuh ada bunga gitu pokoknya deh. Kalau kayak ada bunga-bunga gitu yang ngelengkapin si artworknya sendiri. Saya nggak bisa ngelihat gambarnya, sayang banget. Nggak tahu deh ini apakah karena rri.co.id-nya yang emang lagi maintain, apa jaringannya yang emang lagi agak sedikit crowded karena kedinginan juga. Kali ya, saya juga nggak tahu gitu teman-teman Pro, tapi kayak pengen banget ngelihat fotonya, tapi ini ke-crack fotonya. Ah, ya udahlah, muterin lagu aja lah ya kita ya, daripada pusing ya kan. Kita punya Hindia malam ini teman-teman Pro 2 dengan Secukupnya.

0: 105,1 Pro 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

seluruh Indonesia. Ini dia Music Lounger. Selamat malam teman produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam, Brody.
2: Malam.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
1: Secara band Asbak Band ya, teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
1: Iya. Ada siapa aja nih malam hari ini?
2: Ya,
1: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
1: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
1: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
1: Gondre di bass. Wah. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen enggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton habis
4: kan. Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
1: Asbak. Masih ya. Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
1: Oh, iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
1: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
1: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
1: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
1: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
1: Sebenarnya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
1: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
1: Oh, bukan.
5: Dulunya
1: iya.
5: Punya band juga.
1: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jopan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
1: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
1: Ketemunya di Condet berarti.
5: Condet.
1: Wow.
5: Di studio.
1: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Yeah. Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
1: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: nulis lagu.
5: Kebetulan ACC ya Bung. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
1: Langsung diterima?
5: Iya.
1: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
1: Sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
1: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak juga.
1: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
1: Beda
5: ya,
1: kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
1: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
1: Ini lagu terakhir
3: lagu
1: justru?
3: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
1: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
1: Oh ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
1: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
1: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
1: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
1: Oke.
5: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
1: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
1: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia di
3: metal
4: ini.
1: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong.
4: Iya.
1: Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
1: utama di Asbak,
4: kebutuhan industrinya.
1: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
1: kotak duluan kotak, ya.
3: Kotak
1: angkasa,
3: duluan.
1: Angkasa.
3: Kotak duluan. Kotak angkasa.
1: Hello.
3: Hello. Alexa.
1: Wow. Berarti ini
3: udah 12 ya termasuk.
1: 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
1: Dai.
3: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Cipta kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi nah, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta.

0: gue juga punya lagu.
1: Terus gak?
0: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok. Ternyata cocok, terus produser dengerin gue cocok, ya udah kita sikat.
2: Dan kita suka sama lagunya.
3: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
0: Kita bertiga dulu.
3: Langsung? Iya.
0: Terus dengerin produser, ah cocok, ya udah kita rasamen, kita bikin.
3: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
0: Si Iput ini.
3: Si Iput ini.
0: Iya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
2: Iya, curhatan dia.
0: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
3: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
2: udah kehilangan seseorang yang baru berasa atau setelah orangnya itu nggak ada.
3: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
2: Betul.
3: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
2: Ya.
3: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
0: Iya. Ini cerita dia banget nih.
3: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
1: Iya, masuk.
2: Masuk.
3: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum
0: itu? Oh, ini udah rilis. Ini
3: udah rilis. Rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
1: 6 atau 7?
2: 7 ya.
0: Baru 5 ya.
1: Berapa teh?
0: 6 ya?
1: 6.
3: 5. Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga. Ada lagu apa aja sih?
0: Ada lagu
1: Contekan
3: ini. Nah, ini karena biasa kalau band udah 17 tahun sama Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya kan.
2: Tapi itu benar.
3: Iya.
1: Tapi itu benar.
3: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
0: Sampai Kapan Ku Pendam. Tertunda Bukan Akhir.
3: Oke.
0: Okay. Izinkan Aku Menjagamu. Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
2: Baru ini.
0: Sama ini. Hidup yang Tempat Cinta.
3: Wow.
1: Satu lagi nanti ada lagi.
3: Satu lagi belum dirilis.
2: Yes.
3: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
0: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
3: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
0: Nyesel kan?
3: Oh iya.
0: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
3: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
0: Enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
3: Bareng-bareng. Oke. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 aja ya.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
3: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
0: Buat September.
3: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
1: Enggak apa-apa.
3: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
0: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah sama pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
3: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase Asbak apa
2: Asbak Family.
3: Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
1: ya, udah ada.
3: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
0: Banyak sih.
3: Paling
0: banyak
3: unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
2: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
0: Medan ya.
2: Medan. Medan.
3: Nah,
2: itu di gunung. Macet. Remot. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
0: 5 jam 6 jam
2: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
1: berhenti. Okay.
2: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
1: dan mati lampu ya,
2: dan mati misalnya lampu semua.
3: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
1: manggungnya jadi
2: itu lagi di perjalanan untuk ke
0: kota
2: berikutnya.
3: Oh,
2: apa
3: waktu
1: itu kemana sih waktu itu?
2: Jadi kita waktu itu di
1: Rantau Prapat
2: ya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
3: Wow.
2: Malam.
3: 5 jam malam mati lampu.
2: Mati
3: apa
2: lampu
3: yang kalian lakukan?
2: Waduh.
1: Pengen pup lagi.
2: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
3: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benuan. Apa sama, ada teman-teman lain?
0: Apa Papinka?
3: Papinka.
0: Wah. Wow.
2: Papinka bareng.
3: Itu kayak satu rumah juga tuh.
1: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
3: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan, bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
2: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan belum ada orang pasti namanya toto rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
1: enggak ada yang pernah nyari nonton.
2: Nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Kok enggak ada orang?
1: Jadi dari mana nih orangnya datang?
3: Jadi awalnya
2: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
3: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
0: Wah, gue sering.
3: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
2: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
3: Kenapa sering lupa lirik, men?
0: Gak tau.
3: Gak tau, blank aja gitu?
0: Blank aja.
3: Apa semalam yang kurang tidur?
0: Banyak, jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
1: Karang dadakan ya? Karang dadakan.
0: Tapi yang ngomong itu kadang fansnya, kak liriknya salah.
1: Baru ngeh ya?
3: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
0: Iya, sering gue karang sendiri.
3: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
0: Hong Kong.
3: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana?
2: Iya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
1: Terus antusias mereka.
2: Antusias
1: ya.
2: Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penontonnya itu
1: banyak.
2: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
1: Sampai penuh
2: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
3: Oke. Okay.
2: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label kebetulan dia tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
3: Okay.
2: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
1: Dan hafal lagunya.
3: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
0: Itu masalahnya. Gue suka blank.
3: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya, industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
1: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
3: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya?
1: Lumayan.
3: Oke. Okay.
1: Sekarang kan nggak ada.
2: Sekarang
1: udah blank kan. Hasilnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya. Dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya. Sekarang mungkin belum.
2: Mungkin sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya, nggak kayak dulu lagi. Musik tuh nggak kayak, nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
3: Oke.
1: Okay. Untuk band kita ya.
2: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
1: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
3: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
1: Dulu kan ada acara musik ya di TV. Kayak
3: boleh disebut. Boleh dong.
1: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
2: Terus,
1: banget.
2: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
1: Ketemu ya, band-band lain.
2: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
1: Media promonya ya, sih yang kita kita rinduin tuh media promonya.
3: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya tempat untuk manggung ya, lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja. Iya,
2: betul.
3: Iya enggak sih?
2: Betul.
3: Karena agak sedikit berasa itu ya. Rasa. Karena ya teman-teman dia dan mudah-mudahan ya apa namanya? Ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
2: Betul,
3: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
2: Iya, banyak banget.
3: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Baru
1: tempat sih. Lain sih belum.
3: Belum.
1: Negara lain belum.
3: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah. Iya kan?
1: Iya, benar juga sih.
3: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
2: Iya.
3: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
2: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Mm-hmm. Bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur.
3: Jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Jadi satu grup situ. Dan paling banyak di mana sih, men?
0: Jawa ya.
2: Jawa.
3: Di Jawa.
1: Sukabumi.
2: Sumatera.
3: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
0: Aktif terus. Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, my god.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan?
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Ya. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
3: Naik bis lagi.
2: Naik bis lagi.
0: Teh, gimana Teh? Pokoknya kalau

0: Ben cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Ben akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Singkat kalau begitu sekalian Oso pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Yes, Alex Macben. Thank you.
1: Thank you. Music Life Tips.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Koordinat dulu yang semalam nih, biar renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kita juga masih bertahan banget nih teman Pro 2 buat nemenin kamu di jaga malamnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Adele, selamat malam buat Adele yang juga lagi dengerin Pro 2 RR Wamena, katanya sambil ngerjain tugas. Oke. Okay. Enjoy ya buat Adele-nya sambil ngerjain tugas, mudah-mudahan makin konsentrasi. Bukan malah makin buyar konsentrasinya, tapi malah justru makin semangat ngerjain tugasnya biar selesai, mungkin dikumpulin besok pagi juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Sama juga buat kamu yang mungkin malam hari ini juga sambil lembur gitu, teman-teman Pro 2. Kita masih nemenin kamu banget yang lagi dengerin kita lewat RRI Digital. Selamat malam juga. Saya baru dapat kabar dari teman lama saya, Yunita. Selamat malam buat Yunita. Setelah sekian lama, tadi iseng-iseng lagi scroll-scroll sosmed gitu ya. Terus tiba-tiba kayak dia, kita lagi sama-sama online, dia yang ngechat duluan gitu. Yunita ngechat duluan, so thank you. Udah lama banget ya kita ngeberkabar. Katanya kayak, Jar lagi siaran ya? Iya nih lagi siaran gitu kan. Terus kayak gimana sih cara dengerin kamu siaran? Gak tahu deh sekarang dia masih dengerin apa enggak. Oke, okay, terus kasih tau lah gitu cara dengerinnya lewat RRI Digital ya, tinggal di download aja aplikasinya. Oke, okay, enjoy buat yang lama sudah tak bersua. Kita dipersuakan lagi, persuakan gak tuh? Kita dipertemukan lagi ya lewat siaran Pro 2 RRI Wamena. Barangkali mungkin suatu saat bisa dipersatukan ke satu daerah yang namanya Paris mungkin.

Udah lah ya, kalau kita dengerin lagu-lagunya Anmes Kamaleng gitu, teman-teman Produha. Berasanya tuh emang kalau bisa pergi, kok pergi sih, kalau bisa terbang ke langit ketujuh, kayaknya emang kita udah terbang sampai ke langit ketujuh sih ya, teman-teman Produha. Selain emang ya tipikal-tipikal suara yang bikin adem gitu kan ya, so hit-hitsnya Anmes Kamaleng juga bakalan kayaknya menghiasi belantika musik Indonesia gak sih, teman-teman Produha? Karena emang dia banyak banget kan nyiptain hits-hits, apalagi yang dinyanyiin sekarang sama Lyodra, Tiara, terus Ziva gitu, teman-teman Produha. 7 menit lagi menuju ke jam 11 malam, masih bareng sama Fajar juga yang lagi gabut. Ada gak sih kalau jam-jam segini gabut? Kayaknya, aduh, kalau di studio gabut gimana ya? Kalau di studio gabut saya main game sih. Ketemu sama piaraan-piaraan saya. Emang kamu miara apa, Jar? Ada miara kambing, terus miara ayam, miara... Suaranya kayak sapi tapi bentukannya tuh kayak bison, coy. Itu gimana dong? Ya, iya, tipikal-tipikal yang kayak apa, farmer-farmer gitulah. Itu kan salah satu game yang kayaknya comfort zone banget ya. Tapi itu game emang saya lagi mainin, tapi bukan yang farmer ya. Pokoknya ini kayak petualangan-petualangan gitu. Di satu pulau terus nanti dia ngebuka pulau-pulau yang lain gitu loh, teman-teman Pro 2. Apa sih namanya? Aduh, ribet lagi ini passcode-nya. Bentar ya. Apa ya nama gamenya? Oh, Adventure. Apa? Adventure. Kenapa? Kenapa nih? Kok lagunya macet-macet? Adventure by deh. By apa yang gak tahu deh. Babylonia mungkin. Oh iya, Adventure by aja sih. Itu lagi main itu. Belum bosan, nanti kalau udah bosan paling juga bentar lagi di delete. Masih menikmati aja sih gitu, teman-teman Pro 2. Oke, buat yang masih menikmati siaran Pro 2 FM lewat online juga di RR Digital juga, selamat malam aja buat kamunya. Selamat bersenang-senang. Iya kan? Harapannya seneng kan, gak mungkin sedih kan. Tapi iya mungkin aja sedih. Tapi kayak jangan, please jangan sedih yang berlarut-larut ya, teman-teman Produha ya. Meskipun mungkin memang kamu harus mengatakan kayak sebuah perpisahan atau ada momen-momen perpisahan gitu, teman-teman Produha. Aduh, sedih.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Playlist kita kali ini ada Wave to Earth with Seasons, teman-teman Pro 2. Yes, Kenny J. Salah sebut nama. Kenapa sih tiba-tiba jadi kepikiran Kenny? Ya ampun. Oke, Fajar masih nemenin kamu banget nih, teman-teman Pro 2 di jaga malamnya Pro 2 FM. Jadi, another day, another istilah baru gitu teman-teman Pro 2. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya, iya kan, sekarang tuh istilah-istilah baru banyak banget kan, kayak ada istilah orang have, terus apalagi ya kemarin ya, yang popular tuh gitu, saya nemuin yang oh iya orang have, ya orang ada, ya setelah kayak orang ada, sekarang orang have, orang punya. Apalagi ya, ini ada muncul istilah baru juga teman-teman Pro 2. Kalau biasanya mungkin kamu mengenal cowok green flag, kali ini muncullah istilah baru lagi, cowok semangka. Hah? Maksudnya bulat ijo gitu? Nggak dong. Jadi kenapa muncul istilah cowok semangka adalah luarnya green, dalamnya red. Luarnya green, dalamnya red. Saya nggak mau banyak berkomentar soal istilah ini, mendingan kita bacain komentar-komentar dari teman Pro 2 di sosial media gitu ya. Katanya dari Azura, aku juga kenal nih yang begini, tampilan santun. Oke, yang itu nggak usah disebutin. Oke, off the record aja. Tampilannya santun, aslinya pelit, egois, manipulatif, NPD. Oh, man. Man, sekali lagi. Oke. Terus ini katanya Anggita. Anggita juga pernah ketemu, hahaha gitu. Harus banget dah dibacain. Anggita juga pernah ketemu apa sih ini maksudnya? Anggita juga pernah ketemu bilang in it maksudnya. Oh, mungkin gini. Ini sumpah, intinya gitu. Anggita pernah ketemu, sumpah ilfeel banget. Terus hilang respect antara kata-kata dan tindakannya gak sinkron. Waduh. Antara kata-kata dan tindakannya gak sinkron gitu ya. Oke. Lanjut. Mana tadi? Red flag, green flag, cowok bingung. Ah oh, iya tuh bener, cowok bingung. Ada lagi tuh istilah cowok bingung. Sekarang cowok semangka. Mending yang red flag sekalian, bisa kabur dari awal. Iya. Jadi kalau luarnya green, dalamnya red kan gak tahu kita ya. Entah mungkin itu jadi dalamnya kuning juga kita gak tahu kan. Kan ada kan semangka kuning. Kenapa gak pakai istilah melon? Melon juga luarnya hijau, dalamnya orange sih, bukan kuning ya. Oke, luarnya family man, dalamnya selingkuh. Aduh. Terus katanya akun klorofil ijo banget nggak tuh namanya ya, kayak mantanku gitu. Waduh. Kalau cowok bingung apa kak? Waduh apa ya? Tapi emangnya cowok nggak boleh bingung ya? Hah? Serius nanya ini. Cowok boleh bingung gak sih? Terus kalau cowok bingung, jadi cowok bingung beneran apa enggak? Coba dong, teman Pro 2 yang punya jawabannya. Yakinkan diriku bahwa aku bukan cowok bingung.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Lana Del Rey menjadi lagu terakhir yang kamu dengerin di siaran jaga malamnya Pro 2 RRI Women hari ini 28 Juli 2026 ya teman-teman Pro 2. So thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah dengerin siaran Pro 2 FM hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok kita masih ketemu lagi sama siaran Pro 2 RRI Wamena dan tentunya di frekuensi yang sama. Sekali lagi selamat malam dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu hari ini. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motok hadorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dibanjar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 dan di pagi ini Pro 2 kembali hadir ya menemani teman Pro 2 di edisi hari Rabu 29 Juli 2026 ya teman Pro 2. Dan tentunya tidak terasa kita akan mengakhiri bulan Juli juga ya teman Pro 2, tinggal 2 hari lagi. Kita akan mengakhiri segala aktivitas kita atau segala apapun yang kita lakukan ya di bulan Juli, dan kita akan masuk lagi di bulan yang baru ya, bulan menyongsong kemerdekaan kita tentunya ya teman Pro 2 Republik Indonesia di bulan Agustus nanti ya teman Pro 2. Dan yang pastinya nanti kembali dengan ada acara-acara yang tentunya akan hadir untuk menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia nantinya ya teman Pro 2. Tapi itu hanya sekedar intermezzo ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan di pagi hari ini kembali bersama saya Miki yang hadir menemani suasana pagi teman Pro 2 di saat ini ya teman Pro 2, dan tentunya akan hadir dengan musik-musik dan juga informasi-informasi menemani suasana pagi kamu atau hari ini ya teman Pro 2. Dan langsung saja nih, hadir kurang lebih 1 jam ke depan sampai nanti jam 6 akan hadir menemani teman Pro 2 di Jazz Musik ya, menemani teman Pro 2 dengan musik-musik yang sudah saya pilihkan menemani suasana pagi teman Pro 2 nantinya di pagi hari ini yang sudah pada bangun dan stay bersama Pro 2 tentunya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.

0: ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101.2 per 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Arsenal mulai pemusatan latihan di pramusim di Girona, Spanyol. Arsenal memulai pemusatan latihan pramusim di Girona, Spanyol setelah menang 3-0 dari MK Dons. Dalam laga uji coba, kem latihan itu menjadi bagian dari persiapan The Gunners menghadapi musim 2026-2027. Berdasarkan keterangan di laman resmi Arsenal, Senin 27 Juli 2006, sejumlah pemain yang sebelumnya menjalani libur usai tampil pada Piala Dunia telah bergabung dengan skuad. Mereka diantaranya Victor Gyökeres, Kai Havertz, dan Piero Hinkepp, serta beberapa pemain binaan akademi. Selama menjalani pemusatan latihan di Girona, Arsenal dijadwalkan menghadapi klub La Liga tersebut dalam laga uji coba. Pertandingan itu akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan tim menjelang bergulirnya musim baru. Informasi selanjutnya, prioritaskan kebugaran, Hartman siapkan rotasi pemain. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan rotasi pemain penting dalam strategi menghadapi padatnya jadwal Piala AFF 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi fisik pemain sekaligus mengurangi risiko cedera selama pertandingan berlangsung nantinya. Hartman menjelaskan sebagian besar pemain Timnas Indonesia masih berada dalam fase pramusim bersama klub masing-masing. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus mengatur menit bermain setiap pemain secara cermat sepanjang turnamen. Menurut Hartman, keunggulan 3-0 pada babak pertama atas Kamboja memberikan kesempatan melakukan pergantian pemain lebih awal. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengurangi beban fisik sejumlah pemain yang telah bekerja keras sejak menit awal. Demikian Info Pro 2 di pagi ini, teman Pro 2.

0: 1,1 Pradolfin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Taukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Masih teman-teman Pro 2 di pagi ini, di pada selamat paginya Pro 2, dan tentunya di pagi hari ini hadir dengan informasi dan juga musik ya teman Pro 2. Teman Pro 2 yang sudah pada bangun di pagi hari ini, semoga saja yang sudah stay bersama Pro 2, yang sudah pada bangun ya, jangan sampai belum pada bangun keduluan sama ayam ya teman berdoa. Waduh, nanti bisa-bisa rezeki kamu dipatok sama ayam ya teman berdoa. Oke teman berdoa, masih menemani teman berdoa dengan informasi dan juga musik di pagi hari ini, menemani suasana pagi teman berdoa yang tentunya sudah ditemani dengan fajar yang sudah mulai menyingsing ya, bukan fajar yang di Pro 2 ya, tapi fajar matahari ya. Kok fajar matahari ya? Maksudnya suasana pagi ini sudah ditemani dengan matahari mulai bersinar dan menemani suasana pagi kamu. Teman Pro 2 yang sudah pada bangun dan nantinya melakukan aktivitas di pagi hari ini, kamu jangan lupa untuk menyiapkan segala sesuatu yang akan kamu gunakan ya untuk pagi ini, atau aktivitas kamu dipersiapkan baik-baik. Semoga saja supaya aktivitas kamu di saat ini itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya juga jangan lupa untuk mengecek kembali ya, mungkin bensin atau mungkin yang paling vital ya di kendaraan kamu yang kamu gunakan untuk berkendara ya, mobil, motor, mungkin dicek remnya atau mungkin bensinnya ya, supaya aktivitas kamu bisa berjalan dengan baik. Oke teman Pro 2, masih dengan musik bagusnya Pro 2 di pagi hari ini menemani suasana pagi kamu.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke, lagu dari besok ya. Halo, oke. Jadi ini judulnya tuh Halo ya, dan nama grupnya tuh Besok ya, teman berdua. Bukan besok, maksudnya besoknya bukan ya teman berdua, tapi ini grup band ya teman berdua. Oke, teman berdua, masih menemani teman berdua di Sepada, selamat paginya Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2, saya menemani teman Pro 2 dengan musik-musik bagusnya Pro 2 di informasi dan juga musik di pagi hari ini. Kita membahas sedikit seputar tentang perakhiran cuaca ya, supaya kita tetap waspada untuk aktivitas kita di hari ini teman berdua. Jadi untuk perakhiran cuaca hari ini teman berdua berlaku di pukul 9 ya untuk Kota Wamena dan sekitarnya teman berdua. Jadi untuk pagi ini cerah, terus untuk siang hari cerah berawan, untuk malam hari berawan, dan untuk dini hari kabut tipis ya teman Pro 2. Jadi untuk pagi hari cerah, untuk siang hari cerah berawan, dan untuk malam hari berawan tebal, dan untuk dini hari kabut tipis ya teman Pro 2. Jadi untuk perakhiran cuaca untuk hari ini, tapi jangan lupa untuk selalu waspada ya untuk menanggulangi ya cuaca bagi kita masing-masing untuk melakukan aktivitas di hari ini teman berdua. Dan untuk pagi hari ya kemungkinan panas ya. Pasti ya teman berdua, karena seperti yang kemarin-kemarin mungkin karena pengaruh musim kemarau juga ya. Jadi pagi itu panas. Mulai dari pagi, pagi siang panas dan sore mulai angin-angin ya. Berangin dan dingin sampai subuh mungkin ya teman Pro 2. Bukan mungkin lagi ya, iya. Karena dari tadi pagi dari rumah pas mau ke kantor untuk dinas, itu dinginnya tuh waduh.

0: Apalagi tadi sebelum mungkin matahari mulai bersinar, itu pastinya tuh masih dingin ya. Dan pastinya ini kebanyakan teman Pro2 belum pada bangun ya karena dingin ya. Saya juga nih kalau pas tidak dinas, wah itu pastinya kalau jam-jam segini bukan tidak bangun ya, sudah bangun, cuma masih tetap dalam posisi baring ya. Mata sudah terbuka, cuman karena kayak pengaruh dingin, akhirnya malas beraktivitas begitu ya. Tunggu sampai sudah panas begitu ya, matahari sudah mulai naik, guys, barulah mulai beraktivitas ya. Yang pastinya rezekinya ini mungkin sudah dipatok ayam ya. Sebenarnya tidak juga sih. Cuma ya karena kondisi saja ya. Dan memang waktu bekerja juga ya, kita kan sesuaikan dengan waktu bekerja juga ya teman berdua. Yang shift-shiftan ya. Kalau memang teman berdua yang memang sudah harus dari jam 8 pagi beraktivitas, nah itu yang salah ya teman berdua. Kalau shift-shiftan ya pastinya ya tidak jadi masalah juga ya sih. Karena maksudnya tuh di jam pas mau dinas ya, tapi jangan sampai terlambat juga ya teman berdua. Jadi ya kita harus berusaha ya, walaupun mungkin lalai, tapi kan sebagai manusia kan tidak sempurna ya, pasti lalai, tapi jangan sampai berulang kali. Itu bukan lalai lagi ya, tapi itu kurang kurang apa ya, kurang diajar mungkin ya teman berdua kalau sampai berulang kali melakukan hal yang sama ya. Ibarat di situ ada lubang ya, maksudnya lubang parit atau got begitu ya teman berdua, tapi kita sudah tahu ada lubang tapi selalu mau lihat situ terus ya. Dan sudah tahu lubangnya tuh dalam dan pastinya ada risiko ya. Tapi kita lewat-lewat terus ya, lama-lama juga kan pasti jatuh ya. Itu kan salah ya. Seharusnya yang lewat tangga atau mungkin lewat apa, tapi kalau kita mau lompat dan sebagainya ya pasti risikonya ada ya. Tapi apa hubungannya ya dengan terlambat ya? Maksudnya kalau berulang kali di tempat yang salah kan, waduh, itu kan akhirnya kita ya tetap akan masuk ke jurangnya yang sama ya teman berdua, tapi tidak ada kemajuan seperti itu ya teman berdua. Oke teman berdua, kita masih dengan musik-musik bagusnya Pro2 menemani suasana pagi teman Pro2.
1: 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Masih menemani teman berdua di Selamat Paginya Pro 2 di saat ini. Dan sudah jam 7 lebih 3 menit teman berdua. Kita kembali di jalur pilih lagu atau request lagu ya di pagi hari ini. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2, baik lewat FM 96,3 MHz ataupun melalui mobile aplikasi streaming ya di RRI Digital di saat ini, dan mau gabung langsung saja di 0811482842. Jadi kamu mau pilih lagu, tapi pilih lagunya saya tidak tentukan ya teman berdua. Jadi kamu yang tentukan lagu mana yang kamu pilih buat saya putar ya teman berdua, dari lagu Indonesia atau mancanegara. Seharusnya kan saya yang harus kasih pilihan lagu ya teman berdua. Mungkin seperti lagu dari Anmes, Cinta Luar Biasa contoh nih teman berdua ya. Tapi saya memberikan saya kasih pilihan saja ya dari teman berdua, kira-kira lagu-lagu apa nih yang kamu pilih ya. Sebenarnya kan alurnya sudah berbeda ya teman berdua. Seharusnya saya kasih pilihan, teman berdua pilih dan saya putar. Tapi pilihannya ada di teman berdua. Mau request lagu Indonesia atau mancanegara, teman berdua bisa langsung pilih untuk saya hadirkan ya atau putar di pagi ini ya, menemani suasana pagi teman berdua. Jadi buat teman berdua yang lagi on saat ini dengan berdua RRI Wamena, ingin pilih lagu kesukaan maksudnya teman berdua, kesukaan kamu yang ingin saya hadirkan, langsung saja digaskan ya teman berdua.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Nah, itu ya teman berdua. Satu peringatan buat kita semua ya, saya dan teman berdua. Untuk apa nih teman berdua? Untuk jangan sampai... Ya, kita tidak peduli dengan lingkungan ya teman berdua. Atau membuang sampah sembarang ya. Karena dampaknya tuh pastinya ke kita ya teman berdua. Apalagi kan sekarang musim kemarau ya. Mungkin kita malas tahu sih buang sampah di parit. Atau mungkin buang sampah di sungai-sungai. Tapi nanti pas sudah mulai kembali ke musim hujan lagi. Waduh. Pastinya tuh dampaknya ke kita ya teman berdua. Oke teman berdua, lupakan itu. Wis, bukan lupakan sih, tapi harus diingat ya. Kita kembali ke pilih lagu ya, atau request lagu aja teman berdua. Jadi pilihan dari teman berdua seperti apa yang ingin kamu dengarkan di pagi hari ini menemani suasana pagi kamu. Tinggal langsung saja chat ke nomornya Pro 2 ya di 08 1148 2842. Mungkin kamu mau dengar lagu dari miliknya Virjon, atau mungkin kamu ingin mendengarkan lagu dari Lani atau grup-grup band yang lain atau penyanyi-penyanyi yang lain yang kamu suka dengarkan dan ingin kamu request dan diputarkan di Pro 2, langsung saja nih teman Pro 2, 08 1148 2842. Saya tunggu sampai jam 8 di saat ini ya. Jadi langsung saja, atau mungkin teman Pro 2 yang ingin request lagu sambil mau sapa-sapa teman-teman kamu, atau mungkin orang-orang terdekat kamu dan spesialkan buat mereka juga, bisa ya. Jadi langsung saja 08 1148 2842.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: WhatsApp.
1: Aha.
2: Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
1: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: ngambil di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

52 menit ya lepas dari pukul 7 dan masih di Pro 2 teman terbaik kamu menemani suasana pagi teman Pro 2. Dan masih ada 8 menit lagi ya untuk pilih lagu ya atau request lagu di saat ini buat teman Pro 2 yang mau gabung langsung nih digaskan ya di 08114828 42. Jadi mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara langsung aja nih teman Pro 2. Karena

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini. Kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah,
0: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: About you when I get myself home. Definitely, I think it's definitely should just get

Masih di Selamat paginya Pro 2 dan kebersamaan kita untuk request lagu sampai di sini Taman Pro 2 yang tentunya di pagi hari ini lagi dengerin Pro 2 dan kembali mau nggak gabung ya di ngobrol kita di pagi hari ini. Kali ini kita ngobrol seputar tentang tanggap bencana ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin share juga soal pengetahuan kamu ya dengan tanggap bencana itu seperti apa, atau mungkin kamu bekerja di bidang ini dan ingin sharing seputar bagaimana tanggap bencana bencana ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan atau waspadai seperti bagaimana dan gimana, langsung saja teman Pro 2 bisa bergabung di WA-nya Pro 2 08 11 48 28 42. Nanti saya akan kembali ke ruang dekat teman Pro 2 dengan informasi-informasi juga seputar tanggap bencana tentunya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Cil, Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini teman Pro 2. Lagu dari Niji ya, sayang-sayangan ya yang baru saja hadir. Teman Pro 2, langsung saja nih saya akan membagikan atau membahas informasi seputar tangga bencana ya. Kali ini kita membahas seputar tentang mitigasi bencana tanah longsor ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin tinggal di dekat dengan tanah yang mungkin rawan ya, sangat rawan dengan longsor atau mungkin tanahnya tuh mudah bergerak seperti itu ya teman Pro 2. Nah ini ada beberapa hal yang tentunya harus kita perhatikan ya teman Pro 2 untuk selalu waspada dan menjadi salah satu pegangan juga buat kita ya di manapun kita berada ya, apalagi rumah kita yang mungkin dekat sekali dengan gunung atau mungkin perbukitan ya teman Pro 2.

Nah, 82 tanggap darurat bencana tanah longsor ya. Ini mencakup langkah evakuasi cepat, penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, tindakan saat terjadi longsor ini kita harus menjauh dari longsor dan suara gemuruh ya. Dan suara gemuruh, teman pro 2, terus mencari tempat aman yang stabil dari pergerakan tanah. Dan yang berikutnya, menghindari area tebing atau aliran air yang keruh, teman pro 2. Ini tindakan yang harus dilakukan saat tanah longsor ya, teman pro 2. Terus untuk penanganan darurat oleh petugas ini melakukan evakuasi warga terdampak ke lokasi aman. Ini lebih ke teknis ya, teknis dari tim tanggap ya, tanggap bencana ya, mungkin dari BNPB dan yang termasuk dalam tim ini ya, teman pro 2 ya, tim ini tim tanggap bencana ya, teman pro 2. Nah, jadi ada ini ada beberapa cara menyelamatkan diri dari tanah longsor ya, yang pastinya tuh kita harus menyingkir ya, itu sudah pasti ya, teman pro 2. Jangan ketika ada tanah longsor ya kita mau dekat ya, apalagi kan kalau kita warga Indonesia nih seringkali ada suatu bencana atau apa lebih mau untuk mempostnya ke media sosial dulu ya, nanti setelah sudah dipost dulu berlari ya, atau ada bencana apa dulu ya, terkadang kita masih mungkin kesadaran itu masih kurang ya, teman-teman.